Akunkuni la kahiha, mohi chuan lewi namrunku. Moyo keresa, chue muru keresa, moyo keresa. Iwai, namur lam teko karni mi teko saka. Nana veli, nane naru, nane sese, nane thanu. Na kwasa kwasa tuwa teko, ukala mu teko kakele laka wulu, olelo namrunku mkaha weno, moyo keresa. Komu, ni chuan lewi sapia iwara tanu na mohana mohani, lukuluku inche kuleva mohani, numeru na huti nenle. Miteko sele cholo lewa mwesi uhele luka ninu Sharo Rodriguez mamohani Julio Posu. Ola mkwenyuradu Mosambike msore provinsia wa Zambezia. Ila leka mtikusaya vachu wapo.

ihe ala ịchọ salama ma kelele maka ọmacho atiana otene novriana iradi mosambike ụkali ọkati ụla ụtapụlela meteka ọchinovara ntia na wokela nihụkwu wone chiweli ha chinekwurumicha ya ni ihe na ụmanana maka ịnakwu chiosu nka wachokoniwa ya ụpabela ụkumanila ụkuma iprovinsia cap delgado unampula uniasani uzambezia tokuwono chiwelehu wira ntiana hanana miteka ochinchi kwasu nkasana udereka ovara nteko nimanana makinaku otonyera makalelo owapuwane ntiana ntu mmoja novara nteko mapuro ohiana hiana achaka ukoma alihira makalelo amuchi iprograma yolelo inoholelia ni misori oka abdelgado istudio chuvapemba